0: grosso. Mira, ni tamken.
1: Satas tungka.
0: Nu kontrak.
1: Oh, ni kai lama. Ya, aku sudah lima tem. Canggit. Tak mani pi kon bila bila kai tak tak laka cik cukup cik tak laka cik
0: tak laka
1: tak laka cik cikuk suku toy an suku nak nak kau luk doan minta kau luk bawani minta kan ke kau itu set muda kalau bila kau itu mulan anak. Kau anak itu nak kut kaya kalau kaya kau itu tuan. Kau itu kan turun bila ni nunasas sama fua sasak aku keluku tak pernah tak toh kan kat. Itu sihir itu. Dus aku nak kau kami tak nak kami tak ikut kasus yang kelukas tak akhir kelantau nasar lom tamakun unas kau mikirum anilha tamatum aktu malu ku hangku tak cukai skumta cukau nata pikumta main ikhlas tukut nipungut sanik sanklu ay pahalik nipungut aklik ng falsakhan doon pumitag na kinatapikong tahok tama ni niklingong kuminisim ta nasini daw na kong nang tiksput anyo ko ni niklingong akkanif kinanin sasat kafti khan siwa tukuluk pluh siko pluh pluh wichiko jatta makami kwani kanh tikhlu kanh tikhlu ni tammani piuh piuh huk jamun toi atal in muksun nao natung su jaun risksun nao natung Jauh ristiarak unak hancali asin retuk kan rutunik jauh ristiarak. Dama kutuan aku nasam aiparma uinga aiparma ati kutuan kantusuk. Dama kutuha kan rutai dama kut adu samhnik. Tamani atau semuanya nasun risk mungkin anu itu kiri anu itu lalat ilmu tamani pikir. Apa yang kan unuh kami pikir mungkin kan kaituk kan kita pikir kaituk lung pikir mungkin makut su awai kert sabuk. Apriarat a tuchtor an istput. Goes unachwanitali a wil sechtak lukin kwaadn tammani ni kwaadas hoput kuinof ni klas hukka Nimiloni awal sekitar lebih terpisah. Sakit kena kita iskam kena kita umumk punya suami fa. Ika tuat nasi sulah tak itu awal sekitar mufkinan.
2: Kaya golak tengah
1: kena kita kaya golak.
0: I kaya kau terkuat tak?
3: Hi, Mary. Good morning.
0: Good morning.
3: Yeah, tau nasu. Hi, Pansu. Hi, Agalutu. Good morning, Agalutu. Magulumuk, Kasigulumuk.
0: Oh, yeah, Anna.
3: Si. Naksinga, Pichakun Ritam Tsia. Takariusum Tarai Vioni. Payagafkan Ritak, Takariusum Tarai Dr. Jenny.
0: Chatoim kuta atu tutsitwang kokmit lemgni ayriot lemgni sputten ni lasbukmar pak etuktoi ni tsuta putwang kuta tamakut
3: ya kuinga khottoi ayriot lemni chamkna sulhunga makutlu aya ayakhchut ta angiyak snukuk taukutoni alu layut khonka khui awani mani 2006 pipia gawna anga yukama
1: Good morning.
3: Yeah.
0: Good morning.
4: Hi, you're Shaga.
0: Hi. I'm going to go to the same experience.
4: him stood but needs Luke Hopper. I am really now we are how many Luke. Many Luke Pierre and Mick Hatton Gaia Villute. Ah, was so pina ricata nang Luton. Vrachtelang kata. Klimakut bukhukut. Binatakan to, suwakwang nang lunuk. Klimakut saks buktaun na pilu. Toi kuk tamana yagan klukusu, igna puklis nga rechikuk. Kamitag na rilutin suwak. Kim khut magneting ngamang pamas tamakh nigman li tiq nilu qashqa qani kinunum ki tat qarani bes kat khashita ikayun khut tapikum tatallah kan iznam da awatay tun iznam put khani kha Ikayong kakapot. Kasi magtawag ang kaklugiso. Ang ligata. Sa kukin mga binakasabitan. Unay na ka. Ama tayo lukawa. But pagkakin ikayong saksip ko. Unukot ka kukiso na ka. So what's been. Idukti. Si maksikalo kita sa lahat ng sanlakot. Ang nunakto ko na rito ni Luki tamagot si maksot ksaklan ka kitoan ko kagawad asanon yung nun isanan ka mata Luki si maksirilang tsipa kung kuda nga yung kaulutay makut lit naut kah lit naut tapot isenam nak tutkaram tiun kaput pit sukita makut kanruyut mula singlet isenapok sukut isenam kaunan kosisenapok anak paylata kujan kito kanruyut kaksuto anam la tamar angkutas angut suah kut kalah uta kami ke si masuk file lagi ati ta atam takkan rut file lagi sama kut angut tak berkait ro waktu kini selek katu nemawati Kangkut nun suta liya kanani. Atam tao bum pek suta. Naputo ko na tanak sa liya kang kakan. Sing iluta. Ikayo ka kakasi. Piw night of kinata pisa. Ito imo akunok. Takam ikayo ko yung kakalok. Kuya anak pa.
1: Kuya anak pesto ng kaya ka kung kaya anak pesto kanro pa na wai tayo ikayo kung kwa din pisk asist ako na wai kumikag na kung na tapisk ako to kung ni kukuha to kulka wai kanro ka naman
5: Takuam kong kung ta maspakto yung tinglo ta sa pamta kung kung tayo nito tengu mangam tidu tarabut. Doa kais pesce ganatem. Jawam aku na ikayu kengiakak. Doa ikunek aku kunek. Ikhnem nik. Tamaku tamai ikhneteng wita suki asanek ikunek. Imu. Si makhirat sakit. Doh ka tunak nak cek sayu tutang wakiluki. Asan kiyukunak si makhirun.
2: Kaya ko kaktang kaktuk.
5: I kita ki pani ka kaya ko pefakta.
6: Yatab kaya ko kutuwi kaktya. Aku kau, kalau yang aku suka foto kau tu, kau tidak kau guna. Agar dicari apa yang kau cakap, kalau dicari dicari kita banyak orang. Tutup aku mesti tidak takkan sekali tak kau luka. Sebab sebab dicari mana, kalau dicari kau bawa kau kau takak tu. Jangan muka muka pilih cepat cepat dicari pasal sih kau kau sihat kau. Agar dicari apa? I will tell you.
5: Ie kawya nak pa. Ie kawya dikikiki datun toi. Apto kakluki. Taring sumgitlingu taring tsekutsali. Doa sukka.
1: Ie. Doa. Kawya nak kaya kawya. Doa. Akuna tsali umyam tkijan. Doa tmita. Khatin suku. Pikum ta. Dorten kann ich mich mit gut umlacht mit der Bildschirka kann ich bis genieht und da dorten kommt die Tierke gut da mag gut durch im Hutput im Hochluki. Kalau ni macam kan kalakit, anglit cikput itu kita cikulakah, kita cikulakah ni silda, jangan kawan klim kisaran klim kita khasuman ini mesti jahkan awal, dot awal sejak jatuhani disuakat disuak suki. Tidum ruta of Gnata, Awis Sakhakita. Sakhirakat Itinakat Nummi Amslachtu. My food cotton in the wheat aluta. Manasu Dang Vak putta stuck it. Kuyucht lachtuk toy. We tawas ran. Tamai tamakut. Hongkuta. We tafknata itu. Jah kaput. Isla. Awisik jah tukuluk. Jahis tukuluk. Jatwani. Sakti tufknaki. Kakhani sujali latumtni nimta lataikni. Dotin jali nimta lati immukhuluk. Kujaf kakpknakujuh. Awi sikhja kakjatwani kakpknaki dovut unapina kakpiti kak. Dotin bekamta uitang lakhtuk. I pisilk, the money I'm canless out, and I pisilk. We tamakata, we tamina kata tot and canoe to sweet. Adata kusuku pigum tahok unakusuku pigum ta. Joyhook, and I pisilk, we tamina chico. Tahu kutun rat kafin ato huluk. Tahu humilak lugu kami tag na kafin ata pilhagat. Tahu ngtoy magup mai alh kut. Kung kuta lit na wakabut. Isnem kung kuta suato kabut. Toy su toat na yok kumta ito. Matumun ilaka suku, ikuk suku, ikuk naku, umun kani litna pam nun unna mukan kiaham. Takut wakan kiaat imang kutu inskutnik, mahukut kani cilem ta angayu kam ta inskutaitnik, alskutaitnik. Damavut kani Kampun ayah ni tuh ilum, dat naik kum taju. Kita itu kenapa? Aunam tersebut apa yang konfun kaka? Kita itu kenapa? Tamakut dat naik sweet, yut bila sweet. Kita itu ni lugu tau na itu. Jatuluni sup kita itu. Jan kdamakunk kim hukmin klub jah kaminik men piyunakik ktayinani doil dootin kwanit pinriskumta ikayut ktiklinneput maavut kwanit kanxiaraamun ktayit fknata ukfutakilu tasu tammani kannut Oh. Naruhtaraluki ilumi kwankuta jatskuna tapiskluta jatskiskumta aling tahtikukut tamanasu unnom ayakiyotitu kwankutohtoi tamanyangisit ilumki ilam tuntotin pistumanritlas khutsikut alin takhnilo khallu qailpinilo taunu khonallau takuam jatskunata pikumta tama kutwani qanruyutput nitlas angayukum taqanruyutait umyong chaut kluk kwankuta umyong chaut kluk ikayut kikinnak
2: kaya gulgaktan kutuk
1: sasakunat khatin sikhtuk ii kaya gulga tuasuk
7: good morning
1: good morning
7: kikpawgwattam kaya gan kikhto ya aku dawana si kaptak sinta mitubunya wasinta umukone aku ni kita kani ya ketwakti agam nasi ni ya baftak ketwani kuat pigum da sekeyak nga doksa tilit ni renagmi atau semi ketwakti agam nasi ni nasqik suki ayukun rilu jit khanriyat agunawa itu ka kamma khot kan sulra asat khit to itu kuis permi khot kan ko ta taw to at bigum ta kuis permi khot na tamal asat khit bakh ka luki khot kan khtol rit to itu kit bakh ya am kan kan kum ta kuis permi khot kan kan khit suta Baik ciluta kanrutku makselingunik. Kuat susu imkun kanrutku malasan kamu alranik, tamak tu alranik, tamakunik. Aku dawai example laksuki. Jadi su aguna wai jautit khastika guna ayuk skenating cari nuna lipit cutit cutil light ini ni khatun toy kuingu ka kadak tak kamaru itu kun toy tapi ngerma kadak lel rang ayuk mentar taring ngerituk na ayuk ngerma awa ya guna ya kial dah cukup sulra tuatun piuk sukor luda magun kot Makun kanuta and pikuta Kaisunta Makut Bilas Hidna Roma Samtuma at where right Makutayak shoot it that's no good machine at Awunokani Peter Jacob Baka Yuk to Yukami Hanshani Kwat Nit Soka Janrit Romani Munahoka Yuk to Yukak Yukt Sok Igau ciuman rilingut kanrut kumak selingut su pitik suki tamakun ke toko pasit katiut. Doi jali suwa manokoni doni ya kantermeni tamatum pitik seka pakot ni tsokatarin nesungku. Man makutkhone khan riyat pai pelami tapkhon riling rat pesko maluki tuai khokwa igaw zingi tayu gunun tamas kuit tari ngumme tetama kut tawom pai ki makselingut igaw zingan rilingut makutai riom ta kingu larat ta nasun ritak kait pesko maluki kuis pami Kuat nak ketwakti kata nil tapi kum tuhat nkan khusus ugut. akan rut kebiar luku aku kutiu lihat kan rut kesit kan rut kumak sailing kuat lutu damat zara aku kutawani el durat hidup sesat kuat nta beda kali good morning
0: ya ay sasak put nang nyok wanu ikwa to kuya nak sakaya gaud kaya gaud kami tamak ni su ni tren ni su jadi umi ku ketfak si kumta ta meret mi jadi ni su ni nek